tak ding dong dari tak junatang ding dong dari tak junatang ding dong dong dari dari dari dong tang tak dimi tak junatang ding dong tak junatang ding dong dari tak junatang ding dong dong dari dari dari dong tang tak dimi tak ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak junatang dimi tak junatang dimi tak junatang ta ti ta tak dimi tak dang ding dong tak dimi tak tak dimi tak junatang dimi tak junatang dimi tak junatang ding tak junatang dimi tak junatang ding tak junatang ding tak junatang dimi tak junatang ding tak junatang ding dinga adon tadimi kachan dong tadimi kachan dong tadimi kachan dong tadimi.